sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id. Masih di 89 FM Pro 2, Fak-Fak teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Sukli juga nih, teman Pro 2 di edisi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke teman Pro 2 ya, kembali lagi nemenin pagi kalian ya, menuju jam berikutnya dengan obrolan yang hangat, santai, tapi tetap punya makna penting nih buat kehidupan kita sehari-hari. Nah, di tengah perbedaan suku, budaya, bahasa, sampai keyakinan yang ada di Indonesia ya, ternyata ada satu hal yang selalu menarik untuk kita bahas nih teman Pro 2, yaitu bagaimana kita bisa tetap hidup rukun dan saling menghargai. Dan pagi ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol tentang, ya bener banget, moderasi beragama. Topik yang mungkin terdengar serius ya, tapi sebenarnya dekat banget nih sama kehidupan anak muda zaman sekarang nih teman Pro 2. Karena moderasi beragama ya bukan soal mengurangi keyakinan seseorang ya, tapi tentang bagaimana kita tetap menghormati orang lain, menjaga toleransi dan hidup damai di tengah keberagaman nih teman Pro 2. Nah, apalagi di Indonesia Timur ya, dikenal punya masyarakat yang kuat dengan nilai persaudaraan dan kebersamaan ya. Beda agama, beda budaya, tapi tetap bisa duduk, kerja, dan tertawa bersama nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, setelah kita setelah ini kita bakal bahas lebih dalam tentang pentingnya moderasi beragama di era digital dan kehidupan generasi muda sekarang. So buat teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari ini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, Indonesia itu unik banget ya teman Pro 2 ya. Bayangin aja teman Pro 2, ribuan pulau ya, ratusan bahasa daerah, berbagai budaya dan banyak agama hidup berdampingan di satu negara nih teman Pro 2. Dan justru ya karena perbedaan itulah Indonesia jadi menarik banget teman Pro 2. Moderasi beragama sendiri bisa dipahami sebagai cara kita menjalankan keyakinan dengan sikap yang seimbang nih teman Pro 2. Tidak memaksakan kehendak dan tetap menghargai orang lain ya. Dan tentunya karena setiap orang punya hak untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya masing-masing nih. Dan kadang ya bentuk toleransi itu sederhana teman Pro 2. Sederhana banget ya. Mungkin bisa dengan menghargai teman yang sedang beribadah ya, menjaga ucapan di media sosial, sampai ikut menjaga suasana damai di lingkungan sekitar. Nah, di Papua dan Papua Barat sendiri teman Pro 2, nilai kebersamaan antar umat beragama sebenarnya sudah terasa sejak lama nih. Ada banyak momen di mana masyarakat saling membantu saat perayaan hari besar keagamaan. Nah, hal-hal kecil seperti ini justru punya dampak besar buat menjaga persatuan. Nah, teman Pro 2 ya, menurut kalian toleransi sederhana apa yang paling sering kalian lihat di lingkungan sekitar? Boleh banget ya ngobrol-ngobrol bareng Sukli di WhatsApp 0811 4894 9990. Oke teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. We'll be right back.

Facebook, Instagram, @rri_produafakfak. Teman terbaik kamu.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Oke, teman peta 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman peta 2 ya, masih bareng Sukli juga tentunya di edisi Spada nih, teman peta 2. Dan and by the way, teman peta 2 ya, sekarang kita maju lagi ke segmen berikut ya. Nah, teman peta 2, di era digital sekarang ya, tantangan terbesar tuh bukan cuma soal perbedaan nih, teman peta 2, tapi juga soal cara kita menerima informasi tentunya. Karena media sosial ya bisa jadi tempat menyebarkan hal positif ya, tapi bisa juga memicu kesalahpahaman kalau kita nggak bijak nih, teman peta 2. Nah, makanya moderasi beragama itu penting banget dipahami generasi muda nih. Nah, bukan untuk membatasi pendapat ya, tapi supaya kita nggak gampang terprovokasi ya, nggak mudah menyebarkan kebencian, dan lebih bijak saat melihat suatu isu. Nah, kadang ada postingan yang sengaja dibuat panas ya, supaya ramai komentar nih, teman peta 2. Nah, kalau kita ikut emosi tanpa cek fakta, akhirnya malah memperbesar konflik nih. Waduh, gak boleh ya teman-teman kedua ya. Nah, anak muda sekarang itu punya peran besar menjaga ruang digital tetap sehat nih, mulai dari menyebarkan konten positif ya, menghargai perbedaan pendapat, serta sampai berani menghentikan bullying atau ujaran kebencian. Karena keren itu bukan yang paling ribut di internet teman-teman kedua, tapi yang bisa membawa suasana lebih adem dan positif. Nah, teman-teman kedua, pernah gak kalian lihat contoh toleransi atau saling menghargai yang bikin salo di media sosial? Boleh banget ya, kita sharing-sharing di 081-48-94-990. Oke, kita bakal masuk lagi ke next segment. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, mereng apa nih? Ih, mereng apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Huh?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: No.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampah.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli juga ya di edisi Spada kali ini. Dan untuk topik kita ini udah masuk ke segmen terakhir nih. Dan teman Pro 2 ya, kalau dipikir-pikir juga ya, Indonesia tuh bisa tetap kuat sampai sekarang, salah satunya karena masyarakatnya tuh masih punya rasa persaudaraan ya. Nah, walaupun berbeda-beda ya, kita tetap hidup berdampingan ya, saling bantu dan saling menjaga juga tentunya. Nah, moderasi beragama ya mengajarkan bahwa keyakinan seharusnya membawa kedamaian, bukan permusuhan. Nah, karena tujuan akhirnya adalah hidup yang aman, damai dan harmonis ya. Dan generasi muda punya peran penting menjaga itu semua ke depan, teman Pro 2. Nah, mulai dari lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja ya, sampai dengan media sosial nih. Kita tuh bisa jadi contoh sederhana tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, teman-teman. Nah, karena Indonesia ya nggak dibangun oleh satu kelompok aja nih, tapi oleh banyak orang dengan latar belakang berbeda yang punya tujuan yang sama. Nah, hidup bersama dengan damai itu asik, teman Pro 2. Enak ya, pokoknya ya adem ya. Jadi jangan bosan untuk saling menghormati ya, saling mendukung dan menjaga persaudaraan ya, teman Pro 2 ya. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah, justru jadi alasan untuk tetap saling melengkapi gitu, teman Pro 2. Waduh, gak kerasa juga ya, sekarang kita udah masuk ke jam-jam terakhir ya, waktu-waktu di penghujung edisi nih, teman Pro 2. Tentunya sekarang udah pukul 09.56 nih, yang artinya ya bentar lagi Sukli bakal pamit nih, teman Pro 2. And Sukli mau say thank you juga buat teman-teman semua yang udah stay tune terus di 89 FM mulai dari pukul 05.00 sampai dengan 10.00. Nah, dan berarti juga Sukli mau pamit dulu nih, teman Pro 2, dari ruang siaran, dari frekuensi tentunya. Jadi buat teman-teman ya, jangan khawatir, untuk keseruan-keseruan selanjutnya teman-teman bakal ditemenin bareng siapa, hayo. Ya benar banget, teman-teman bakal ditemenin bareng Kak Windy nih di Santai Siang. Oke, okay. Semua teman-teman ya, pokoknya tetap semangat, tetap happy ya, tetap kreatif pokoknya ya. Sukli izin pamit, say goodbye buat teman-teman. Thank you, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya, lain waktu. Buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM. And thank you, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan balik lagi bersama Windy nih teman-teman di edisi Santai Siang. Kalau tadi di edisi Spada dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 teman-teman udah ditemenin sama Kak Sukli. Sekarang dari pukul 10 sampai nanti pukul 3.00 teman-teman bakal ditemenin sama Windy. Tentu aja Windy bakal menemani ruang dengernya teman-teman dengan informasi, topik, dan obrolan ringan. Obrolan ringan dan seru ya tentunya. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2. Nah sebelum itu, Windy masih punya 3 lagu buat mengawali sesi di Santai Siang ini nih. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini Windy bakal balik lagi. Tentu aja dengan obrolan ringan ya teman-teman. Let's listen together.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Masih stay di 89 FM nih. Tentunya masih bareng Windy di edisi Santai Siang. Nah teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi. Kayaknya kita bawa, bakal apa ya, bawain apa ya teman-teman. Kayaknya obrolan ringan aja nih teman-teman.

Nah, jadi teman-teman, kadang hidup itu nggak harus selalu harus selalu berjalan cepat ya. Jadi nggak selalu harus ngebut nih. Nggak semua hal harus buru-buru dicapai dan nggak semua perjalanan harus selesai secepat mungkin. Nah, satu lagu yang bakal Windy puterin ini punya vibes yang seperti itu nih. Jadi lewat lagu yang bakal Windy puterin. Lewat lagu yang bakal Windy puterin ini, si penyanyi seperti lagi mengajak kita menikmati perjalanan hidup dengan tempo yang lebih tenang nih. Jadi gak buru-buru, lambat juga gak apa-apa kok. Jadi ibarat berkendara di kecepatan 80 km per jam nih. Gak terlalu cepat, tapi cukup untuk menikmati jalanan, suasana, dan siapa yang ada di samping kita. Nah, lagu ini juga punya nuansa hangat tentang hubungan yang nyaman loh teman-teman. Tentang dua orang yang gak harus selalu buru-buru nih menentukan arah, tapi memilih menikmati proses bersama. Dan mungkin di usia kita sekarang, banyak dari kita yang sedang ada di fase itu nih. Jadi belajar menikmati hidup tanpa terlalu membandingkan perjalanan dengan orang lain. Dengan aransemen yang santai dan menenangkan, lagu ini cocok banget nih jadi teman perjalanan perjalanan kita pagi, sore, dari pagi sampai sore hari atau malam saat kepala kita lagi penuh-penuhnya nih. Nah, buat teman Produa, buat kalian yang hari ini lagi di perjalanan, semoga lagu ini bisa menemani langkah kalian supaya tetap tenang dalam menjalani semuanya ya, teman-teman. Ini dia satu lagu dari Petra Sihombing, 80 km per jam.

Halo teman-teman, ini dia ada satu requestan dari Kak Zulia dari Jakarta. Nah, ada selain requestan, ada beberapa salam-salam juga nih dari Kak Zulia. Jadi salamnya buat kakak penyiar dan The Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum. Nah, ini dia satu lagu dari Angie Carvavo, requestan dari Kak Zulia di Jakarta.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
0: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Nah, kalau tadi satu lagu requestan dari Kazulia Remuk, sekarang Windy mau puterin satu lagu. Tapi sebelumnya Windy mau nanya dulu deh teman-teman. Teman-teman pernah gak sih kalian ada di situasi deket banget sama seseorang, terus ngobrol tiap hari, terus nyaman, terus mungkin sempat berharap lebih nih, tapi pada akhirnya harus balik lagi menjadi teman biasa. Nah, perasaan kayak gitu nih yang coba digambarkan dalam lagu yang satu lagu yang bakal Windy puterin setelah ini nih. Nah, lagu ini bercerita tentang dua orang yang dulu punya kedekatan spesial ya teman-teman. Tapi karena satu dan lain hal, hubungan itu harus kembali ke titik awal nih. Menjadi teman. Nggak menjadi teman juga nggak sih? Langsung tiba-tiba asing aja gitu. Nah, tapi yang paling berat bukan sekedar statusnya yang berubah nih teman-teman. Melainkan perasaan yang ternyata belum ikut berubah. Kayak teman-teman bayangin aja enggak sih, kita udah dekat, udah kasih kabar setiap hari, udah tapi tiba-tiba nah, kalau tiba-tiba berubah kayak gitu kan biasanya kita masih ada rasa nyaman, masih ada kenangan, tapi harus dipaksa berjalan seperti biasa aja nih, seperti awal strangers yang gak saling kenal gitu. Dan mungkin di luar sana banyak juga yang pernah ngerasain hal yang sama ya teman-teman. Karena for your information, Windy juga kayak gitu nih. Ketemu orang yang dulu spesial tapi sekarang cuma bisa saling sapa seperlunya. Bahkan sekarang udah gak sapa-sapaan lagi, sambil pura-pura udah baik-baik aja nih. Ternyata kalau bisa aku getok palanya. Nah, dengan musik yang pelan dan suasana yang emosional, lagu ini cocok banget nih didengar pas malam hari sih, tapi di siang hari juga gak kalah nyes banget nih. Saat pikiran lagi banyak atau saat tiba-tiba kepikiran seseorang di masa lalu. Karena kadang yang paling sulit bukan melupakan ya teman-teman, tapi belajar menerima kalau tidak semua cerita harus berakhir seperti yang kita mau. Ini dia satu lagu dari

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Nah, teman-teman, kalau tadi kita ngomongin soal hubungan nih, ada kalanya dalam sebuah hubungan kita gak selalu bisa berada di titik yang sama ya, teman-teman. Karena ada rasa yang masih tinggal, ada perhatian yang masih terasa, tapi keadaan gak selalu mendukung untuk tetap bersama seperti yang kita inginkan nih. Nah, itu lagu yang coba disampaikan sama si penyanyi dari lagu yang bakal Windy puterin ini. Nah, di lagu ini terasa banget nih teman-teman suasana ketika dua orang sebenarnya masih saling punya rasa, tapi harus menerima kenyataan kalau tidak semua hal bisa dipaksakan ya teman-teman. Bukan karena gak peduli lagi, tapi karena ada kondisi yang membuat mereka harus berjalan ke arah yang berbeda nih. Dan mungkin teman pro 2 juga pernah ada di fase kayak gini nih, dimana hati masih mau bertahan, tapi logika pelan-pelan mengajak kita untuk menerima keadaan nih. Nah, dengan suara khas si penyanyi yang hangat dan penuh emosi, lagu ini terasa seperti cerita yang pelan-pelan merelakan ya teman-teman, tanpa benar-benar melupakan. Kadang biar begini bukan berarti menyerah nih teman pro 2, tapi cara paling tenang untuk tetap menghargai apa yang pernah ada. Ini dia satu lagu dari Afgan dan Mahal ini, Biar Begini. Aduh, biar.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita ini. Kita guys, duduk, cerita lu ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, masih bareng ini di edisi santai siang ini, teman-teman. Kalau tadi kita udah bahas beberapa lagu yang bikin sakit hati nih. Nah, di jam 11 ini Windy bakal bawain informasi. Tapi kira-kira informasi apa yang bakal Windy bawain ya, teman-teman? Nah, sebelum masuk informasinya, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat mengawali sesi di jam 11 ini. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 ya, teman-teman. Windy punya beberapa lagu untuk menemani siang harinya teman-teman. Let's listen together. Enjoy.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

0: Finlandia, kucurun kıracağı da bir anda çok yavruları kadar bırakın.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk

menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang. Sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Ya, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, dan masih bareng Windy nih, teman-teman. Dan tadi Windy bilang Windy bakal bawain informasi. Informasi di tanggal ini, tanggal berapa ya, teman-teman? Tanggal 12 nih. 12 Mei nih ya. Nah, kita ngomongin soal tanggal 12 Mei, ya ternyata ada banyak peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah Indonesia maupun dunia nih. Dan salah satu yang paling dikenal adalah tragedi Trisakti. Peristiwa ini menjadi bagian penting dalam perjalanan reformasi Indonesia pada tahun 1998. Nah, pada saat itu mahasiswa turun menyampaikan aspirasi dan harapan perubahan untuk bangsa. Dari sejarah ini kita belajar kalau generasi muda selalu punya peran penting dalam membawa perubahan. Bukan cuma lewat aksi besar aja nih, tapi juga lewat karya, ide, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Karena perubahan besar sering dimulai dari keberanian untuk peduli.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik cinta dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Yes, kita lanjut lagi teman-teman. Ternyata di tanggal 12 Mei selain ada tragedi Trisakti, ternyata ini juga menjadi tanggal penting dalam sejarah Indonesia yang lain nih. Jadi 12 Mei juga diperingati sebagai International Nurses Day atau Hari Perawat Internasional nih. Peringatan ini bertepatan dengan hari lahir Florence Nightingale, tokoh yang dikenal sebagai pelopor dunia keperawatan modern. Momen ini jadi bentuk apresiasi buat para perawat dan tenaga kesehatan yang terus bekerja membantu masyarakat setiap hari. Kadang pekerjaan mereka gak mudah, harus tetap sigap, sabar, dan siap membantu dalam berbagai kondisi nih teman-teman. Makanya hari ini bisa jadi pengingat juga buat kita supaya lebih peduli sama kesehatan diri sendiri ya teman-teman. Mulai dari istirahat yang cukup, makan yang teratur, sampai dengan menjaga pola hidup yang sehat. Karena tubuh yang sehat bikin aktivitas juga jadi lebih semangat. Nah, selain Hari Perawat Internasional, ternyata tanggal 12 Mei juga menjadi hari terjadinya gempa bumi Sichuan, salah satu bencana besar di dunia modern nih. Peristiwa ini menjadi pengingat kalau kesiapsiagaan terhadap bencana itu penting banget nih teman-teman. Apalagi Indonesia juga termasuk negara yang rawan gempa dan bencana alam lainnya ya. Kadang hal sederhana seperti tahu jalur evakuasi, menyiapkan tas darurat, atau memahami langkah penyelamatan saat gempa bisa sangat membantu kita. Dan yang paling penting adalah rasa saling membantu antar sesama ketika menghadapi situasi sulit. Karena dalam kondisi darurat, kepedulian dan kebersamaan jadi hal yang paling kita butuhkan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kau nak sih?
1: Apa? Kita makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak mari itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan mari itu.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Nah, jadi teman Pro 2, sejarah sebenarnya tuh bukan cuman cerita masa lalu aja nih, tapi juga pelajaran untuk masa depan kita. Nah, dari berbagai peristiwa di tanggal 12 Mei ini, kita bisa melihat bagaimana manusia terus belajar, berkembang, dan berusaha menjadi lebih baik. Mulai dari perjuangan mahasiswa, dedikasi tenaga kesehatan, sampai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dan sekarang giliran generasi muda yang melanjutkan perjalanan itu nih, lewat kreativitas, pendidikan, karya, dan semangat untuk menjaga Indonesia tetap kuat di tengah berbagai perbedaan. Karena setiap generasi pasti punya tantangannya sendiri, dan setiap anak muda yang punya kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah berikutnya. Nah, itu dia tadi beberapa informasi sejarah yang udah Windy bagikan. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 11.55. Itu tanya sesi ini bakal habis, jadi nanti Windy bakal balik lagi di jam 12. Tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan yang berbeda. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman. Dan tetap semangat menjalani hari. Dan jangan pernah berhenti belajar dari sejarah.

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Masih stay di 89 FM, Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, masih stay sama Windy, tentunya dalam edisi santai siang nih teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 12. Nah untuk jam 12 ini, Windy bakal bahas sesuatu yang deket banget sama kita. Yang hampir semua aktivitas itu kita lakukan nih, apalagi kalau bukan dunia digital nih teman-teman. Sekarang teman-teman sadar nggak sih, hampir semua aktivitas kita sudah dekat banget sama dunia digital. Kita bangun tidur langsung cek handphone, pesan makan lewat aplikasi, belanja online, sampai transfer uang pun sekarang tinggal klik aja nih di HP. Dan tanpa sadar, itu semua adalah bagian dari ekonomi digital. Nah, ekonomi digital sendiri adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi dan internet untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Makanya sekarang dunia berubah cepat banget gak sih teman-teman? Dari cara orang bekerja udah berubah, cara bisnis berkembang juga ikutan berubah nih. Dan generasi muda jadi salah satu yang paling dekat dengan perkembangan ini nih. Karena di era sekarang, kreativitas dan kemampuan menggunakan teknologi bisa jadi peluang besar untuk masa depan kita. Nah, kira-kira peluang besar apa aja untuk anak muda di era digital ini? Sebelum kita mengulik lebih dalam lagi, Windy punya 3 lagu pertama untuk membuka segmen ini. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 ya.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?

0: royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Nah, peluang besar untuk anak muda ini di era digital ini. Jadi teman Pro 2, salah satu hal menarik dari ekonomi digital adalah peluangnya terbuka luas untuk siapa aja nih. Gak pandang usia ya teman-teman. Nah, di era sekarang banyak anak muda yang bisa menghasilkan uang sendiri nih. Mulai dari jualan online, bikin konten, editing video, desain grafis, sampai live streaming. Bahkan dari hobi yang dulu cuman dianggap iseng aja nih. Sekarang udah bisa dikembangkan sampai bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, yang dulunya mungkin harus punya modal besar untuk memulai usaha, sekarang cukup dengan HP aja, HP dan internet ya tentunya, udah bisa mulai membangun sesuatu. Apalagi anak muda Indonesia Timur nih, punya banyak potensi kreatif, mulai dari budaya lokal, wisata alam, kuliner khas, sampai karya seni yang sebenarnya bisa dikenal lebih luas lewat media digital. Karena internet sekarang bahkan bukan cuma tempat hiburan aja teman-teman, tapi juga menjadi tempat mencari peluang dan mencari uang.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The best, terbaik, terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @RRI.

ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air

0: Gara-gara berisi di podcast. Okay. Ini lagu bahasa Inggris yang kita siapin nggak ada yang humornya sebenarnya.
1: Gara-gara pertama kali gue nonton tadi gue bilang kan ya udah gue nggak apa-apa ikut acara ini cuma aku tuh lagi mau rebranding musik ingat kalau gue ngomong itu kalau
0: ini kan berarti
1: sampai ada orang bikin lagu tentang lu
0: jadi kok
1: apa ya.

Nah teman-teman, jadi perkembangan ekonomi digital juga membantu banyak pelaku usaha kecil atau UMKM untuk berkembang lebih cepat nih. Jadi selain untuk membantu anak muda, ternyata bisa juga membantu pelaku usaha kecil atau UMKM ini ya teman-teman. Jadi kalau dulu jualan hanya menunggu pembeli datang langsung, sekarang produk bisa dipromosikan lewat media sosial dan marketplace nih. Bahkan usaha rumah pun sekarang punya kesempatan menjangkau pelanggan dari berbagai daerah nih teman-teman. Ini jadi peluang besar nih, terutama untuk daerah-daerah di Indonesia Timur kayak kita ini, supaya produk lokal bisa lebih dikenal. Coba teman-teman bayangin aja, makanan khas, kerajinan tangan, kopi lokal, sampai hasil karya anak daerah sekarang bisa dipasarkan lebih luas berkat internet nih. Makanya penting banget untuk mulai belajar memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif. Karena dunia digital bisa jadi jembatan untuk membawa potensi daerah berkembang lebih jauh lagi nih teman-teman. Nah, walaupun dunia digital membawa banyak manfaat, tetapi tetap ada hal yang harus diperhatikan ya teman-teman. Karena semakin mudah akses informasi, itu juga semakin penting buat kita menjadi pengguna internet yang bijak. Jangan mudah percaya berita palsu atau hoax, jangan gampang terprovokasi di media sosial, dan jangan menggunakan internet untuk hal negatif nih. Jadilah anak muda yang punya peran besar menjaga ruang digital tetap sehat dan positif. Mulai dari menyebarkan informasi bermanfaat, mendukung karya sesama, sampai dengan menggunakan media sosial untuk hal-hal produktif. Karena teknologi sebenarnya cuma alat ya teman-teman. Dan manfaat atau dampaknya tergantung bagaimana cara kita menggunakannya.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Acak, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Cak.

0: balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia. Ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2020.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Masih steady 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy nih teman-teman di edisi Santai Siang. Nah teman-teman, kalau tadi di jam 12 ya, di jam 12 Windy udah bawain informasi seputar ekonomi digital ya. Sekarang di jam 1 ini seperti biasa Windy bakal bawain informasi seputar olahraga. Jadi kita langsung masuk aja ke informasi pertama. Napoli bungkam di kandang sendiri dari Bologna 2-3. Napoli kalah dramatis 3-2 dari Bologna di kandang sendiri, Stadion Diego Armando Maradona, Selasa 2 Mei 2026. Gol kemenangan Bologna dicetak Jonathan Rowe di menit akhir. Bologna unggul lebih dulu lewat Federico Bernardeschi di menit ke-10. Tembakan Juan Miranda kemudian membentur tiang, nyaris membuat Napoli tertinggal 0-2. Scott McTominay punya peluang emas di menit ke-30, tapi sundulannya melenceng. Bologna lalu mendapat penalti setelah Miranda dilanggar Giovanni Di Lorenzo. Riccardo Orsolini sukses menjalankan tugasnya di menit ke-34. Skor 0-2. Di masa injury time babak pertama, Di Lorenzo memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Memasuki babak kedua, Rasmus Hojlund memberikan assist kepada Alisson Santos yang langsung menyamakan kedudukan di menit ke-48. Skor 2-2. Jonathan Rowe menjadi pahlawan Bologna dengan gol akrobatiknya di masa injury time babak kedua. Napoli pun akhirnya kalah 2-3 di kandang sendiri. Dengan kekalahan ini, Napoli masih di peringkat kedua, unggul 3 poin dari AS Roma di peringkat kelima. Dua laga tersisa, Napoli wajib menang lawan Pisa yang sudah terdegradasi. Informasi ini Windy lansir dari laman kami rri.co.id.

0: pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: kata ya rupiah rupiah. Sini senora ya om ya, aku cinta rupiah.
1: Senora.
0: Iya kan?

Kapibara Angel taklukan Netic Ladies dalam drama 7 gol di WPFL 2026. Kompetisi Women's Pro Futsal League WPFL 2026 kembali menghadirkan pertandingan sengit di Gor Indoor SC Jalaks Harupat, Bandung. Kapibara Angel mengalahkan Netic Ladies FC dengan skor dramatis 4-3 pada Senin 11 Mei 2026. Kedua tim tampil agresif sejak wasit Anil Mafaza meniup peluit awal pertandingan. Kapibara Angel langsung membuka keunggulan melalui Shenida Mary Vandina pada menit keempat. Netic Ladies segera menyamakan kedudukan lewat gol Dita Helviani pada menit keenam. Selang semenit kemudian, Selvi Nur Jayanti membawa Kapibara Angel kembali unggul. Persaingan ketat terus berlangsung sepanjang babak pertama pertandingan tersebut. Shenida Mary Vandina menerima kartu kuning pada menit ke-19 akibat pelanggaran keras. Babak pertama akhirnya ditutup dengan keunggulan 2-1 untuk Kapibara Angel, sementara Netic Ladies tertinggal tipis setelah gagal memaksimalkan beberapa peluang tambahan. Memasuki babak kedua, Netic Ladies meningkatkan tekanan ke pertahanan lawan. Lopi Ramadan berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-24. Kapibara Angel kemudian kembali tampil efektif dalam memanfaatkan peluang serangan. Shenida mencetak gol keduanya pada menit ke-28 sebelum Nur Fajriah menjauhkan skor menjadi 4-2. Netic Ladies belum menyerah meski tertinggal 2 gol. Kapten tim Adia Febrina Bangun berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 4-3 pada menit ke-32. Drama pertandingan semakin memanas menjelang akhir waktu normal pertandingan. Shenida menerima kartu kuning kedua sebelum akhirnya diganjar kartu merah pada menit ke-38. Pertandingan berakhir dengan kemenangan 4-3 untuk Kapibara Angel atas Netic Ladies. Brash Shenida Mayvandina membuatnya terpilih sebagai Woman of the Match pertandingan tersebut. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Instagram @rri_pro2fakfak.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Penggadaian Championships 2025-2026 berakhir dengan implementasi perdana VAR. Penggadaian Championship 2025-2026 resmi berakhir setelah laga final berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Kompetisi musim ini mencatat total 273 pertandingan dengan persaingan ketat sepanjang musim. Musim 2025-2026 menghadirkan sejarah baru melalui penggunaan video assistance refer atau VAR untuk pertama kalinya. Teknologi tersebut diterapkan sebagai langkah meningkatkan kualitas dan profesionalisme kompetisi sepak bola nasional. Direktur utama Ilegue Ferry Paulus mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung jalannya kompetisi hingga selesai. Garuda Yaksa FC menjadi juara penggadaian Championship musim ini setelah mengalahkan PSS Sleman di final. Hasil ini sekaligus memastikan tiket promosi ke Super League musim mendatang bersama PSS Sleman dan Adiaksa FC. Keberhasilan tersebut menjadi sejarah penting bagi Garuda Yaksa FC dan Adiaksa FC. Kedua klub akan tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia untuk pertama kalinya. Penggadaian Championship 2025-2026 ditutup dengan berbagai momen bersejarah dan persaingan kompetitif antar klub. E-Language berharap kompetisi terus berkembang demi kemajuan sepak bola nasional di masa mendatang. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Menpora Erick buka program TOT penggerak olahraga disabilitas berdaya. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir secara resmi membuka program Training of Trainers TOT penggerak olahraga disabilitas berdaya. Program diresmikan Indonesia Paralympic Training Center Desa Delingan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin 11 Mei 2026. Sebanyak 200 peserta dari 29 daerah mengikuti kegiatan tersebut. TOT ini merupakan program Kemenpora di bawah Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga bekerja sama dengan National Paralympic Committee NPC Indonesia. Untuk menciptakan banyak atlet disabilitas diperlukan keberadaan para pelatih yang kompeten. Hal tersebut disepakati Kemenpora bersama NPC, para pakar serta Chef de Mission CDM Asia Para Games. TOT penggerak olahraga disabilitas berdaya merupakan Kemenpora dalam mendorong lahirnya pelatih, pendamping serta penggerak olahraga disabilitas yang kompeten. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem olahraga disabilitas di Indonesia dan membuka ruang bagi lahirnya atlet-atlet. Ini bukan berarti kami menjadi menara gading Kemenpora, tetapi kami bekerja sama dengan NPC agar ketika mereka para trainer kembali ke daerah bisa memiliki kualifikasi yang diterima untuk menjadi pakar pelatihan. Karena itu Menpora Erick menyatakan program TOT ini akan terus didorong sesuai asa cita Presiden yang telah menyatakan kepedulian yang besar pada penyandang disabilitas termasuk di masa pensiun mereka. Sementara itu, Ketua Umum Ketum NPC Indonesia Seni Marbun menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Kemenpora. Apresiasi terkhusus kepada Menpora Erick yang telah menginisiasi program TOT ini. Sambutan baik juga disampaikan Chef de Mission CDM ASEAN Para Games 2026 Reda Matavani. Ia turut menyampaikan harapannya agar TOT ini dapat berkesinambungan dengan program-program NPC. CDM tutur memberikan dukungan dalam hal ini pihaknya menyediakan sistem atau database berupa jaga inklusi juara. Database tersebut menyimpan data seluruh atlet serta program mendobrak batas untuk mencari calon-calon atlet. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id. Ini juga merupakan informasi olahraga terakhir yang Windy bagikan di segmen ini ya teman-teman. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 1.53, Windy bakal balik lagi di jam 2 tentunya dengan informasi topik dan obrolan lainnya yang gak kalah seru dan menarik nih. Jadi buat teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2, fak-fak.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Masih stay di 289 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Ini teman-teman, masih stay bareng Windy tentu aja, masih di edisi santai siang. Nah teman-teman, kalau tadi di jam 1 Windy udah bagikan beberapa informasi seputar olahraga. Nah di jam 2 ini kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi. Nah di jam 2 ini Windy bakal bagiin informasi seputar hiburan atau entertainment nih teman-teman. Jadi langsung aja masuk ke informasi pertama buat penggemar The Weeknd nih teman-teman. Ini ada kabar baik. The Weeknd gelar konser 2 hari Jakarta September 2026. Penyanyi The Weeknd akan segera menggelar konser bertajuk After All Till Dawn. After All Till Dawn. Tur konser ini rencananya akan digelar di 7 kota di Asia. Berdasarkan poster resmi, Jakarta menjadi kota kedua yang akan disinggahi penyanyi bernama Abel Tesfaye tersebut di tur ini setelah Tokyo. Konser di Jakarta akan digelar selama 2 hari, yakni pada tanggal 26 dan 27 September 2026. Jakarta International Stadium dipilih menjadi lokasi konser. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung ikut memperkuat rumor kedatangan The Weeknd. Pramono mengatakan Jakarta akan kedatangan beberapa musisi internasional sepanjang tahun ini. Ia memang menyebut nama The Weeknd dalam daftar konser internasional besar tahun 2026. Konser kali ini akan menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia. Ia sebelumnya pernah tampil di Indonesia namun sebagai penampil utama di Jakarta Warehouse Project X DWPX di Bali. Setelah Tokyo dan Jakarta, tur The Weeknd akan singgah di Singapura pada 2-3 Oktober dan Seoul pada 7-8 Oktober. Dilanjutkan di Bangkok pada 11 Oktober, Hong Kong pada 30 dan 31 Oktober, dan ditutup di Kuala Lumpur pada 4 November 2026. Tim Prison selaku promotor telah mengumumkan tanggal pasti penjualan tiket, di antaranya artis pre-sale mulai 18-19 Mei, BCA pre-sale mulai 19-21 Mei, dan general pre-sale pada 21 Mei 2026. Namun harga dan kategori tiket masih belum diumumkan. Untuk pembelian artis pre-sale hanya tersedia di theweekendinjakarta.com. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Baikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah, rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Nobody Loves K release trailer baru angkat perjuangan mimpi pro player e-sport. Film Nobody Loves K resmi merilis official trailer dan poster terbaru. Film ini menjadi proyek kolaborasi Onyx, Volago Pictures, Migunani Cinema Cult dan Kuna Films bersama V-Cinema Pictures. Peluncuran trailer dan poster tersebut bukan sekedar memperkenalkan materi promosi film, acara itu juga menjadi perayaan tentang keberanian anak muda dalam mengejar mimpi yang sering dianggap mustahil. Disutradarai Bernardus Araka, Nobody Loves K mengangkat kisah coming of age yang menyoroti ambisi, pilihan hidup hingga perjuangan melawan keraguan. Film ini terinspirasi dari perjalanan hidup pro player esport Onyx, Kairi Rayos Del Sol. Produser Faisal Hibatullah mengatakan proyek film ini berawal dari pembuatan iklan bertema Kairi yang mendapat respons besar dari publik. Menurutnya, kisah Kairi dianggap mewakili banyak anak muda yang memiliki mimpi besar. Ia menambahkan film ini diharapkan bisa menjangkau penonton lebih luas, tidak hanya kalangan gamers tetapi juga pecinta film Indonesia. Menurutnya, cerita perjuangan dalam film ini dapat menginspirasi generasi baru. Sementara itu, produser Zafran Solihin mengungkapkan perjalanan hidup Kairi menjadi alasan utama kisah tersebut diangkat ke layar lebar. Ia menyebut tim produksi melakukan riset mendalam terhadap kehidupan sang pro player. Zafran mengungkapkan Kairi sempat mengumpulkan kaleng bekas di Filipina untuk dijual demi bisa bermain game. Dari situ, tim produksi melihat bahwa mimpi bisa hadir dalam bentuk apapun, termasuk menjadi atlet esports profesional. Ia juga menilai cerita tersebut terasa personal bagi sutradara Bernardus Raka. Menurutnya, banyak anak muda memiliki mimpi besar tetapi sering dihantui rasa tidak mampu untuk mencapainya. Film Nobody Loves K dibintangi Bima Azril, Ray Bong, Josiah Frederico, Aurora Ribeiro, dan Melati Cecilia. Kehadiran aktor senior dan seniman lintas disiplin seperti Mian Tiara, Eli Delutan, serta musisi Baskara Basboy dan Ayas Tropil. Nobody Loves K dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 4 Juni 2026. Trailer dan poster terbaru film ini kini sudah dapat disaksikan. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: 89 FM Pro 2 Fakfak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Monster siap sapa fans Indonesia lewat konser Cum di Jakarta. Girl group Baby Monster dipastikan akan kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser dalam rangkaian tur dunia Cum. Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tur Asia dan Oseania tersebut. Berdasarkan poster resmi yang dirilis, konser Baby Monster di Jakarta akan digelar pada 17 Oktober 2026 di Istora, Senayan. Pengumuman tersebut langsung disambut antusias para penggemar di Indonesia. Tur dunia ini akan dibuka di Seoul, Korea Selatan pada 26 hingga 28 Juni 2026. Setelah itu, grup asuhan YG Entertainment tersebut akan melanjutkan konser ke sejumlah kota di Jepang. Selain Jakarta, Baby Monster juga dijadwalkan tampil di Manila, Macau, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura. Rangkaian tur juga akan ke Auckland, Melbourne, Sydney, hingga Hong Kong. Poster tur juga mengungkap rencana penambahan kota di kawasan Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Namun keterangan lebih lanjut terkait kota yang akan dikunjungi masih belum diumumkan. Sebagai informasi, Baby Monster merupakan grup rookie besutan YG Entertainment yang debut pada 2024. Grup ini beranggotakan Ruka, Parita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, dan Chiquita. Sejak debut, mereka berhasil mencuri perhatian lewat kemampuan vokal, rap, dan performa panggung yang kuat. Beberapa lagu mereka seperti Sis dan Drip juga mendapat respons besar dari penggemar K-pop global. Tur dunia ini digelar usai Baby Monster merilis mini album ketiga bertajuk Cum pada 4 Mei lalu. Album tersebut menjadi comeback terbaru mereka sekaligus menandai aktivitas global grup yang semakin besar. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

itu dia tadi beberapa informasi hiburan yang sudah Windy bagikan kepada teman-teman. Karena sekarang di studio juga nunjukin pukul 2.54 ya teman-teman. Gak berasa banget nih, Windy udah temenin teman-teman dari pukul 10 sampai dengan pukul 12.54 nih sampai sekarang. Kayak yang tadi di awal udah Windy bilang, Windy cuma bisa temenin teman-teman sampai dengan pukul 3 aja. Nah ini waktunya Windy mau pamit undur diri nih, karena gak berasa cepet banget ya teman-teman waktunya berjalan. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Desit untuk edisi Sore Ceria. Kak Desi bakal menemani ruang dengernya teman-teman tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan yang gak kalah seru nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman. Windy pamit undur diri. Nanti kita ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Dan Windy mau say thank you dulu buat teman-teman yang udah stay dari pukul 10 tadi sampai dengan pukul 3. Stay bareng Windy di edisi santai siang ini. Dan Windy mau say goodbye. Bye-bye.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai, selamat sore buat semua teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali ya, sore ini di kembali temani ruang dengan teman Pro 2 hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Edisi Selasa 12 Mei 2026. Apa kabar nih buat teman Pro 2 yang tadi sudah ditemani ya bersama dengan Kakak Windy di Santai Siang dan di Sore Ceria. Desi bakal temani ruang dengar teman Pro 2 dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Di awal jumpa kita ya teman Pro 2, ada satu miliknya Maudy Ayunda dengan Kutunggu Kabarmu. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: FM。
1: Green, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

92 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi seputar Papua dan Papua Barat. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Fakfak bersama dengan Kejaksaan Negeri Fakfak menggelar sosialisasi kepada badan usaha yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri 9 badan usaha yang diwakili pemilik maupun penanggung jawab usaha. Sosialisasi dilakukan guna meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada para pekerja. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Fakfak, Ingrid Lori Latukonsina, mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kewajiban yang telah diatur dalam berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Instruksi Presiden. Menurutnya, pekerja merupakan aset penting perusahaan sehingga hak-hak normatif mereka wajib dipenuhi agar dapat bekerja lebih produktif dan loyal.

dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, novel Dilan. Dia adalah Dilanku, tahun 1990. Karya Pidi Baik merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dilan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung, sementara Dilan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dilan adalah sebuah cerita tentang cinta pertama dan dinamika hubungan remaja.

0: mengeksplorasi bagaimana perasaan cinta pertama bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dylan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja.
1: Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Menurut teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi seputar Papua dan Papua Barat.

Teman Pro 2, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan membuat pengguna produk ramah lingkungan semakin diminati, termasuk dalam memilih kantong sampah untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya berfungsi sebagai wadah limbah, kini kantong sampah juga hadir dengan berbagai bahan yang lebih aman bagi lingkungan dan mudah terurai. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jenis-jenis kantong sampah ramah lingkungan agar pengelola sampah menjadi lebih bijak dan berkelanjutan. Yang pertama, kantong sampah dengan bahan kompos. Yang kedua, tas belanja dengan bahan kain. Yang ketiga, kantong sampah dengan bahan kertas. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi seputar Papua dan Papua Barat. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menggelar rapat evaluasi dan sinkronisasi data layanan HIV tahun 2026 bersama dengan sejumlah puskesmas, rumah sakit, dan lembaga swadaya masyarakat, mitra pendamping. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kualitas layanan, mempercepat penanganan kasus HIV, serta memastikan validasi data di seluruh fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Manokwari. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Marten L. Rantetampang, SKM, MSI, menegaskan penanganan HIV tidak lagi dapat dilakukan dengan pola kerja lama yang bersifat rutinitas. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi data dan perhatian terhadap kelompok berisiko yang belum tersentuh layanan kesehatan, termasuk kasus pada usia di bawah umur. Selain itu, Martin meminta seluruh layanan kesehatan melakukan evaluasi lebih rinci terhadap kasus pasien yang putus pengobatan atau loss follow up agar dapat diketahui faktor penyebabnya, baik karena masalah ekonomi, pengetahuan, maupun faktor sosial lainnya. Kegiatan evaluasi tersebut diikuti sejumlah pengelola data puskesmas di wilayah perkotaan Manokwari, diantaranya Puskesmas Amban, Wosi, Sowi, dan Maripi, serta RSUD Manokwari. Hadir pula sejumlah LSM yang selama ini menjadi mitra pendamping penjangkauan dan edukasi HIV di masyarakat. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari berharap penanganan HIV dapat dilakukan lebih terintegrasi sehingga angka penularan dapat ditekan dan kualitas layanan kesehatan semakin meningkat. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Satu miliknya Juicy Luisi. Di tanganku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong, kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya. Kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Nomor 2 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Tentunya masih bersama dengan Desi di sore ceria hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

FM。Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Apa kabar nih buat teman Pro 2 di sore ini ya, dengan cuaca kota Pala Fakfak yang mendung di sore ini. Buat kamu yang sudah pada siap-siap untuk kembali ke rumah ya, karena seharian kamu sudah beraktivitas, sudah kerja ya, dengan berbagai aktivitas yang kamu kerjakan di sore ini ya. Semoga tidak kehujanan nih sampai di rumah. Kalau boleh tiba di rumah dulu baru turun hujan. Buat kamu yang sudah pada mandi sore belum nih ya, sambil santai menikmati sore kamu yang mendung di kota Pala Fakfak ya, segera mandi biar mungkin terjadi hujan kah. Kakak dong mau pinggir ronda-ronda sore. Buat kamu yang lagi santai di rumah, bisa langsung gabung nih bersama dengan Desi di Sore Ceria. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 489499. Fabio Asar dengan Aku Berjanji.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Desi masih menemani ruang dengar teman Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ada informasi-informasi menarik yang bakal kami bagikan buat semua teman Pro 2. Satu miliknya Afgan dengan Kamu Yang Kutunggu.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak Fak atau Pro 2 Fak Fak. Nih caranya, buka aplikasi.

0: RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfar. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
4: Halo, Kak.
5: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
4: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
5: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
4: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
5: Bawel.
3: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Nih, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 16.35 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih di sore ceria dengan log-log hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Buat teman berdua mana nih yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2811489499. Buat kamu yang belum mendownload aplikasi kami, bisa langsung mendownload melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Brodo bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke.

0: ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

FM. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore buat teman Pro 2 yang baru bergabung ya bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak. Masih bersama dengan Desi di sore ceria hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Desi punya satu informasi ringan ya untuk teman Pro 2 di sore ini. Usia 20-an dianggap sebagai fase paling produktif dalam hidup. Tubuh masih kuat, aktivitas padat, dan keluhan kesehatan kerap diabaikan karena dianggap sementara. Namun, perubahan gaya hidup modern membuat banyak masalah kesehatan tidak memandang umur. Tekanan kerja, pola tidur berantakan, konsumsi makanan cepat saji, serta kebiasaan duduk terlalu lama mulai berdampak nyata pada kesehatan. Sejumlah penyakit yang dulu identik dengan usia tua kini semakin sering ditemukan pada kelompok usia muda. Lalu teman Pro 2, penyakit apa saja ini yang menyerang orang-orang ya di usia muda ini? Apa saja? Gangguan kecemasan dan depresi. Gangguan kecemasan dan depresi kini menjadi masalah kesehatan mental yang paling sering dialami usia 20-an. Tekanan untuk sukses di usia muda, tuntutan sosial serta perbandingan terus-menerus di media sosial menciptakan beban psikologis yang tidak ringan. Kondisi ini sering berkembang perlahan dan tidak selalu disadari sebagai gangguan kesehatan. Secara fisik dan emosional, dampaknya bisa sangat luas, mulai dari sulit tidur, kelelahan berkepanjangan, penurunan fokus hingga gangguan nafsu makan. Mulai sering dialami oleh kelompok usia muda. Dalam jangka panjang, gangguan kecemasan dan depresi dapat mempengaruhi sistem imun dan meningkatkan risiko penyakit lain melalui stres kronik. Jadi kalau kerja ya kerja sesuai dengan kemampuan kita ya, bukan juga karena kita kurang mampu di ini jadi bermalas-malas, tidak juga ya teman Pro 2, tapi kerja sesuai dengan porsi. Jadi jangan terlalu forsir dengan pekerjaan yang sudah kerja nih dari pagi sampai sore terus masih lanjut lagi, aduh ini mesti kejarnya ini besok harus selesai, jadi malam ini harus lembur. Waduh, nanti kalau kamu sakit malah nanti pekerjaan kamu tidak kelar-kelar lagi ya teman Pro 2. Jadi kerjalah sesuai dengan porsi kamu. Harus membuat diri sendiri itu merasa nyaman dengan pekerjaan. Kemudian pekerjaan itu jangan dibawa stres. Tetapi kalau boleh bekerjalah sesuai dengan kemampuan kamu. Dan tentunya pekerjaan itu jangan sering ditunda-tunda ya. Kalau untuk hari ini selesai ya diselesaikan hari ini. Biarpun mungkin masih 3-4 hari lagi waktu untuk penyelesaian. Tapi kalau boleh ya diselesaikan hari ini biar kamu juga lebih ringan. Tidak tertekan dengan segala pekerjaan yang selalu menumpuk.

0: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Dua.
4: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 22 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Informasi ringan seputar kesehatan. Beberapa penyakit yang kini juga banyak menyerang usia muda. Yang kedua, diabetes tipe 2. Terkadang ya teman perdua suka dikaitkan dengan turunan gitu ya teman perdua. Tapi kembali dilihat ya dengan pola hidup yang suka makan makanan manis, kemudian banyak juga makanan-makanan kekinian ya yang ada juga yang menggunakan bahan-bahan yang tambahan pemanis buatan. Ada juga yang jualannya itu sehat ya, menggunakan gula, menggunakan garam. Tetapi ya kalau keseringan makan manis tentunya juga berbahaya. Segala sesuatu yang berlebihan itu kurang bagus ya teman perdua. Diabetes tipe 2 semakin banyak ditemukan pada usia 20-an akibat perubahan pola makan dan aktivitas. Konsumsi gula berlebihan, minuman manis, serta makanan ultra proses membuat kadar gula darah sering melonjak. Dalam waktu lama, tubuh dapat mengalami insulin resistance yang meski usia masih tergolong muda. Penyakit ini sering berkembang tanpa gejala yang jelas, mulai dari rasa mudah lelah, sering haus, hingga berat badan naik yang sering diabaikan. Jika tidak dikendalikan sejak awal, diabetes pada usia muda berisiko menyebabkan komplikasi lebih cepat dibandingkan di usia lanjut. Yang ketiga, penyakit asam lambung. Nah ini buat kamu yang suka tahan-tahan lapar ya, atau suka jajan terus tidak makan, hati-hati kamu bisa kena asam lambung. Walaupun mungkin kamu masih usianya usia muda ya teman perdua. Penyakit asam lambung kini menjadi keluhan umum di usia 20-an. Pola makan tidak teratur, kebiasaan melewatkan sarapan, dan konsumsi kafein yang berlebihan memicu gastroesophageal reflux disease. Gejalanya berupa nyeri ulu hati, mual, dan sensasi panas di dada yang kadang

menjalar ke tenggorokan. Kondisi ini dapat memperburuk ketika dipicu dengan stres, kebiasaan makan larut malam jika berlangsung lama. Iritasi pada kerongkongan bisa terjadi dan memicu peradangan berulang. Banyak penderita baru menyadari tingkat keparahan setelah mengalami gangguan tidur, kehilangan fokus kerja, dan menurunnya produktivitas harian. Yang berikut ada nyeri punggung. Nah, sebelum kita lanjut nih teman Pro 2, ada satu miliknya The Fly dengan Berlalu. Kemudian ada Ed Sheeran dengan Azizam. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Beberapa penyakit yang kini di yang bisa di yang menyerang usia muda sekitar 20-an gitu ya teman pro 2. Yang berikut, penyakit asam lambung. Oh sudah tadi ya, nyeri leher dan punggung. Nah ini jangan kebanyakan duduk ya, kelamaan duduk sambil main gadget ya, terus kamu kurang minum air putih, pasti bawaannya kalau tidak sakit leher, sakit punggung juga, pinggang juga, karena kelamaan duduk ya teman pro 2. Semakin sering dialami usia 20-an akibat kebiasaan duduk yang lama, aktivitas kerja di depan layar dengan postur tubuh yang buruk memberi tekanan berlebihan pada tulang belakang, dan kondisi ini sering dikaitkan dengan muskuloskeletal diskarder ringan hingga sedang yang berkembang perlahan. Awalnya keluhan terasa ringan dan datang yang datang dan pergi sehingga sering diabaikan. Namun tanpa perbaikan postur dan aktivitas fisik yang memadai, nyeri dapat menjadi kronis. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas hidup, membatasi mobilitas, dan mempengaruhi kesehatan saraf serta kestabilan otot penyangga tubuh. Yang berikut, gangguan tidur. Nah, ini gangguan tidur yang biasanya tidur tuh anak sekolah jam berapa ya, teman pro 2? Palinglah jam 10. Kalau tidak, batas jam 9 lah. Ada orang tua yang memberikan batasan-batasan ya. Tapi ada juga ya anak-anak yang sudah orang tua sudah kasih batasan nih, tapi domput tidur tuh, domo kasih kala-kala panikin lah ya teman pro 2. Sekitar jam 11, jam 12, jam 1, padahal besok nih sekolah, tapi begitu. Karena don terlalu duduk dengan game, terlalu duduk scroll-scroll sana-sini, medsos ya. Akhirnya terjadilah gangguan tidur. Nanti besok bangun terlambat baru, siapa yang salah? Gangguan tidur tidak lagi menjadi masalah usia lanjut. Jam tidur yang tidak teratur, paparan cahaya layar sebelum tidur, dan beban pikiran membuat kualitas tidur usia 20-an menurun. Kurang tidur berdampak langsung pada konsentrasi, suasana hati, dan metabolisme tubuh. Risiko kenaikan berat badan, penurunan daya tahan tubuh, dan gangguan mood ikut meningkat. Tanpa disadari, gangguan tidur dapat menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan lain yang bersifat jangka panjang. Meningkatnya penyakit di usia 20-an menunjukkan bahwa kesehatan tidak hanya ditentukan oleh usia biologis, pola hidup, keseimbangan mental, dan kesadaran sejak dini memegang peran besar dalam menjaga tubuh tetap sehat. Memahami gejala sejak awal membantu kita mencegah masalah kesehatan berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Jadi bukan berarti masih muda jadi santai-santai dulu, tidur biarlah, terapapa, minum kopi, terus itu sudah bagadang toh. Bagadang di tempat tongkrongan, kemudian bagadang main-main game, biar tinggal di rumah lah, tapi jangan tolong main game juga tuh teman pro 2, karena mengingat ya besok kamu harus sekolah, harus kerja, terus kalau kamu tidurnya sudah terlalu larut, dong bilang terpuas tidur, nanti besok pagi begini, aduh masih ada pekerjaan, masih ada pelajaran yang masih ada sekitar 2 ke 3 lagi, baru pagi-pagi pelajaran pertama dong suang ngantuk. Nah biar teman pro 2 juga tidak ngantuk di sore ini ya, tetap semangat ya. Ada satu miliknya Soul ID dengan kepastian.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: FM. Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Hih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata. Yes.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya 2 menit berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya, sambil menanti tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya, disihadirkan lagu-lagu bernuansa religi.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk yang menjalankan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 18 lebihnya 20 menit waktu Indonesia Timur. Buat teman berdua yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Fak-Fak, yang mau gabung ya bersama dengan Desi di sore ceria. Buat teman berdua yang mau request lagu, mau salam-salam, boleh. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat di tahun 2000 hingga tahun 2025. Teman berdua, sudah ada requestan nih. Datangnya dari kakak Zulia yang ada di Jakarta. Sudah ada requestan nih, dengan satu miliknya Anggi Carvalho dengan Remuk.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

esensi buku dua fak-fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Bayuwo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gil Bayuwo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia. Memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat. Esensi buku dua fak-fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Masih bersama dengan Desi di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara sudah Desi siapkan nih untuk menemani waktunya santai teman Pro 2 di sore jelang malam ini. Semoga kamu juga yang mau requestan bisa ya, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 48 9990. Yang ada di Fakfak maupun yang ada di luar kota Pala Fakfak bisa langsung gabung di WA Pro 2 di 0811 48 9490. Requestnya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat, kemudian mau salam-salam juga buat bestie-bestie, buat kekasih kamu yang ada di kota lain juga boleh.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 50 menit berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih ada 3 nomor lagu ya yang sudah disiapkan untuk menemani waktu santainya teman 82. Mana nih buat teman 82 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 08 11 48 94 990.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

dua fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tentunya masih bersama dengan Desi di Sore Ceria hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Satu jam lagi nih teman Pro 2 ditemani ruang dengar teman Pro 2. Dan satu jam ke depan Desi mau buka jalur nih buat teman-teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam tempo gas langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0811 4894990. Tentunya lagu-lagunya seperti biasa, lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Buat teman Pro 2 yang ada di luar kota Palapak-Pak juga ya, yang biasa masuk jalur melalui live TikTok, ada yang melalui dengar siaran kami melalui RRI Digital juga ya. Buat teman Pro 2 yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Palapak-Pak bisa langsung gabung dan mau salam-salam juga boleh. Di pukul 19 ini ya teman Pro 2, ada satu miliknya Pia Utopia dengan Lentera Cinta.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
6: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

Teman 22, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Karena belum ada yang requestan ya, teman 22 ya. Jadi di sini mau bagi ini informasi dulu, informasi ringan ke ruang dengar teman 22. Cara mencegah leher tegang saat bekerja seharian. Jadi kalau kerja itu jangan terlalu tegang juga ya teman 22. Karena pasti bawaannya leher kamu jadi lelah, bahu kamu juga, apalagi mata ya. Mata itu terlalu tertuju pada layar komputer dan tentunya membuat semuanya itu menjadi lelah. Demikian juga dengan untuk adik-adik pelajar ya. Kalau belajar itu jangan terlalu baca sesuatu atau baca buku atau ya baca buku saat ini jangan terlalu tegang juga ya. Santai tapi tidak kayak orang tidak ada tulang juga begitu, tapi santai-santai serius dong bilang. Mari kita lihat cara mencegah leher tegang saat bekerja seharian. Bekerja seharian di depan layar komputer atau melakukan aktivitas yang memerlukan posisi statis seringkali membuat leher kita terasa tegang dan nyeri.

dan efektif untuk mencegah leher tegang meski bekerja dalam waktu lama. Beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mencegah leher tegang saat bekerja. Yang pertama, atur posisi duduk yang baik. Jadi kamu punya kursi juga, itu kursi yang membuat kamu juga duduk kerja nyaman gitu ya teman Pro 2. Bukan saja duduk di kantor ya, mungkin kamu yang suka membawa pulang pekerjaan di rumah untuk lembur, untuk kerja di rumah ya. Harus menjaga posisi tubuh duduk yang baik. Menjaga posisi duduk yang baik adalah langkah pertama untuk mencegah leher tegang saat bekerja. Pastikan punggung kamu tegak dan bahu rileks, dan hindari posisi membungkuk atau terlalu condong ke depan. Duduklah dengan punggung menyentuh sandaran kursi agar tulang belakang mendapatkan dukungan yang optimal. Kedua kaki sebaiknya menapak rata di lantai, dengan lutut membentuk sudut 90 derajat. Lengan kamu juga harus berada pada posisi yang nyaman dengan siku membentuk sudut sekitar 90 derajat saat mengetik. Yang kedua, lakukan peregangan secara berkala. Jadi kalau sudah duduk mungkin sekitar 2-3 jam, berdiri dulu. Berdiri untuk membuat peregangan, baik itu tangan, kaki, badan ya, biar kamu lebih rileks saat bekerja. Tubuh kita dirancang untuk bergerak, bukan untuk duduk dalam posisi statis selama berjam-jam. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk melakukan peregangan sederhana setiap 30 hingga 60 menit. Gerakan seperti memutar leher secara perlahan ke kanan dan ke kiri, menundukkan kepala ke depan, atau menyentuh telinga ke bahu dapat membantu melemaskan otot-otot leher. Jadi kalau boleh juga ya, sering-sering berdiri, biar mungkin jalan ke ruangan sebelah dulu ya, tapi jangan ngerumpi juga ya. Bisa juga mungkin kamu bekerja terus haus ya, bisa berdiri ambil minum dulu. Jadi jangan terlalu kelamaan duduk ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ada satu miliknya Bernadia percik kecil

0: Esensi Buku, Produk Fak-Fak. Teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku sukses dari diri sendiri. Karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, menekankan pentingnya pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai kesuksesan. Esensi utama dari buku ini adalah

realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini,

pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

Menurut teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mencegah leher tegang saat bekerja. Yang berikut, yang ketiga, atur ketinggian dan jarak monitor. Ketinggian dan jarak monitor yang tidak sesuai sering menjadi penyebab utama leher tegang saat bekerja. Posisi layar yang terlalu rendah memaksakan kamu untuk menunduk dalam waktu lama. Sebaliknya, layar yang terlalu tinggi membuat leher harus mendongak, yang juga membebani otot leher. Itu posisi dagu sedikit terangkat ya. Idealnya bagian atas layar monitor sejajar dengan mata, sehingga kepala tetap dalam posisi netral tanpa perlu menekuk atau meregang. Monitor sebaiknya berada pada jarak 50 hingga 70 cm atau sekitar satu lengan dari mata kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
3: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
2: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
3: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
2: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
4: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Kamu. Prudu FM.
1: Langkah tegap maju. Jalan.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tidak terasa ya teman berdua ya, sudah pukul 19.55 menit waktu Indonesia Timur. Dan dia sudah temani ruang dengar teman berdua dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Itu berarti sudah kelar nih ya. Dia sudah temani ruang dengar teman berdua dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun informasi-informasi ringan ke ruang dengar teman berdua. Semoga bermanfaat dan tentunya tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, karena selanjutnya akan ditemani bersama dengan rekan-rekan lain ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Desi pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Di akhir jumpa kita ada satu miliknya Erwin Gutawa dan Yura Yunita dengan Tak Kuduga. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak. Bye-bye.

0: jika malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yo yo yo yo yo, masih 29 FM Perdua Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Perdua, setelah tadi kalian bersama Kak Desi yang cantik jelita di sore ceria, kali ini kalian bergabung bersama Abdi yang ganteng di Jaga Malam. Ya, dari jam 8 ini sampai jam 12 malam nanti, Abdi bakal nemenin kalian dengan seputar lagu-lagu dari Indonesia dan mancanegara yang keren-keren abis yang telah disiapkan dari MDR RRI Pro 2 Fak-Fak tentunya. Dan bukan hanya tentang lagu aja, nanti kita juga akan membahas tentang apa ya, hobi, tentang cerita dan lain-lain. Dan nanti di jam 9 juga kita nanti akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat teman Pro 2. Jadi banyak banget pembahasan seru dan banyak banget lagu-lagu keren yang akan kita saksikan dan dengarkan di malam ini edisi 12 Mei 2026. Dan sebagai permanasan ya, permulaan dan pemanasan, Abdi langsung setel lagu aja dari Rembayang dengan Ku Yakin Bahagia. Langsung aja teman berdua, check it out.

0: Vaksin akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
2: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah,
1: ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
2: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

Esensi Buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku Cewek Smart, karya Ria Fariana. Buku ini membawa pembaca khususnya remaja perempuan, agar dapat menyikapi berbagai masalah yang sering dihadapi di sekitarnya. Buku ini juga mengupas berbagai hal mengenai bagaimana cara menjadi perempuan yang cerdas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. Teman Pro 2, perempuan cerdas yang sesuai dengan syariat yang dimaksud adalah seorang perempuan yang menggunakan kecerdasannya untuk menambah keimanannya. Sehingga cerdas dalam hal ini tidak hanya bisa diukur dari tingginya nilai rapot yang diperoleh, akan tetapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah dalam hidup dengan tolak ukur agama dan bertanggung jawab. Teman Pro 2, perempuan harus menjalani kehidupan yang praktis dan syarat akan nasihat agar dapat menyelesaikan dan menyikapi masalah.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di

Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang lapar, orang kepenak, dimana-mana.

Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, di jaga malam ini kita jangan galau malam-malam ya, karena kita akan membahas tentang prestasi-prestasi apa aja teman Pro 2 yang telah teman Pro 2 lakukan selama hidup ini. Entah itu 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun. Abdi pengen dengar prestasi apa aja yang menurut kalian membanggakan sekali buat kalian, kecil tapi membanggakan. Kalian boleh banget untuk cerita itu, kirim aja ke WhatsApp kami di 0811 489 4990. Oke, saya tunggu ya.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami.

sih? Terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: baca berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2 masih di 89 FM. Pro 2 pak-pak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, seperti yang habis sampaikan di jam 8 tadi, kalau kita di jam 9 akan bergabung dulu ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Nah, musik live chat hari ini edisi spesial karena bintang tamunya juga spesial. Dan tapi ya, Abdi tidak mau ngasih tahu bintang tamunya siapa, jadi kalian harus stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak karena kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta ya. Dan nanti teman Pro 2 di jam 10 Abdi bakal balik lagi menghibur kalian dan membahas tentang prestasi-prestasi apa saja yang telah kalian kirim di WhatsApp Abdi. Oke, kita bahas satu persatu dan bagaimana solusi, bukan solusi, kebanggaan kalian akan prestasi tersebut. Jadi kalian harus stay tune terus dan dengarkan Pro 2 Jakarta untuk musik leceh chat hari ini ya teman berdua.

0: Sahabatkan LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun lalu,
2: dua
1: ya?
2: Tahun lalu ya?
1: Dua tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Oh, indikatornya
2: rambut.
0: Oh iya.
1: Wow. Sebenarnya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Berarti
0: sih,
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata rambut dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu, dia saben break up gitu ya, dia langsung cat rambut,
0: bener,
1: potong rambut. Ya,
2: dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul ya, tingkat atas, level atas.
2: Top tier.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah makin bahaya
2: nih. Bahaya nih. Iya, laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan, ngobrol-ngobrol, ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo independen.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai berkata menyerah tak? Jangan lombain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener, prosesnya udah dari pasti sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian. Ya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Keren, tapi gue menurutnya keren. A to Z keren loh.
0: A to Z.
2: Karena Ashira Zamita.
1: Iya.
2: Yeah,
1: terus keren.
2: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka
1: 27.
2: Tanggal lahir aku 27.
0: Wow.
2: Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Makasih kak. Jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie tuh mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang nggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuma ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita nggak experience langsung nggak terlalu ngerti tahapannya. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalti itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
0: Okay.
2: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja lah.
0: Belajar dulu aja ya.
2: Tapi, kita mulai dari nol lah.
0: Bener, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada kok.
0: Belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Bener.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, pak kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya. Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini, tau nggak sih? Jadi kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodo-lodo nih. Jobnya semua banyak banget.
0: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari independen kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul. Itu pertama dan kedua. Aku gak tahu sih, cuman kayaknya pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Gitu. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan tweet juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
2: Sikap. Sebuah sikap.
0: Sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
1: Yes. Betul.
2: Gak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar. Kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku, namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang, kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Okay. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu, adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja, gak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Aku sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer-songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagi nih, ya gini udah kayaknya udah diatur, dikasih diatur semuanya ya. Dengan kebebasan.

0: itu nggak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan nggak? Nah, kadang-kadang gitu kan.
2: Oh, ada.
1: Tapi ya nggak sih, ya nggak sih ya gitu.
2: Iya. Ada banget sih.
1: Ada ya.
2: Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Oke.
2: Okay. Aku nggak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
1: itu. Last minute ya.
2: Last minute. Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah, itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
0: Oke.
2: Okay. Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Yeah. Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Ya, nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan? Ini yang beneran nyemplung banget nih.
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: SD kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh atau berapa ratus, enggak tahu, pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100.
0: Wow. 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas waktu record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
1: Tapi apa ya, sempat gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu
1: oh,
2: itu.
1: Oh iya. Ya,
2: kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Kucinta Nanti pada saat itu yang pas di Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Oke.
2: Okay. Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini pecah banget series yang sama Naura Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan
1: beriringan
2: gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya. Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong. Gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda. Dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu Kucinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
0: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana ya. Aja gitu ya.
1: Jadi kayak ada apa ya, body blood crisis personal branding gitu kan sih.
2: Jujur.
1: Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Serius dong.
1: Nah itu ketika lahir lah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Iya gak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari FTC tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu.
1: Nah, ini bener-bener yang
2: kayak 10 menit.
1: Gue bisa dari awal.
0: Bener-bener.
1: Sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung.
2: Bener-bener, dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu. Waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator. Karena aku tuh pengen nge-claim, mereka gak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya.
2: Kan?
1: Ah, bener-bener.
2: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka me-verify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat, bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Uto The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
1: yang keluar, ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh waiting, gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang, kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit disitu.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Anjur semua orang kayak gitu, 100
2: tuh. Disitu langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kantong ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down ini.
1: Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Zamita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan nanti kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengar.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih. Based on bucin. Karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan Kecelakaan Hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan. Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Sampai capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klip.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Ya kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ranking 1 pinter enggak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Enggak apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada bisanya enggak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita. Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: Nelson Lima.
2: Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
1: Depannya C.
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak yang gocek juga sih.
2: Oh, aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika masih belum tahu.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God. Makasih Mas Thomas. kos ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi gitu. Tolong ini dia terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back soundnya tuh.
2: Ini tadi ada
0: tepuk tangan.
1: Ada kan. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapi ya, sorry. Gak tapin.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Venus 5.
0: Betul. Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Wedding.
2: Amin ya Allah. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa ya itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, iya, ya, biar itu makin cepat rilisnya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya. Lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta
0: yes. Kamu lagi ngerasa bucin ya, bisa lah take ke pasangan ya gak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Okay. Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan. Jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: juga ya.
1: Bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti yeah. Sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang jauh sekarang takut aing, Pak. Oh, iya.
0: Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa cek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Oh mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita ya, kencengin dulu di ya, single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stress, di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih kok gak berasa ya.
0: Cepat-cepat. Tapi abisnya harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang dari tadi bareng sama kita ya. Nanti akan lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya, sama Elan dan
0: semuanya.
1: Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Oke, this is Asyara Zamita dengan
0: Waiting.

0: Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, ngomongin soal prestasi nih ya. Biasanya orang yang ngomongin prestasi ini langsung mikirnya, wah dia juara satu, wah dia dapat medali, wah dia masuk TV. Eits, tunggu dulu teman Pro 2. Prestasi itu gak selalu bunyinya kling-kling ya kayak medali olimpiade. Tapi banyak hal ya teman Pro 2. Karena jujur aja ya, buat anak muda zaman sekarang tuh seperti kita ini, bangun pagi terus gak telat sekolah, itu kadang udah legendary banget ya. Apalagi kalau alarm bunyi jam 5 terus yang bangun malah mak duluan, itu perjuangannya hidup namanya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, coba deh cerita ke saya, ke teman Pro 2 lain, prestasi kalian apa aja. Mungkin ada yang jago futsal, mungkin ada yang juara Mobile Legend sekampung, apa sekabupaten, apa ke, sampai seprovinsi. Mungkin juga ada yang ranking kelas, ada yang juara dance, atau yang bikin konten jualan online, atau mungkin yang berhasil move on tanpa ngecep mantan. Boleh banget ya, itu juga merupakan pencapaian yang luar biasa teman Pro 2. Dan buat yang merasa, aduh aku belum punya prestasi, ya jangan gitu teman Pro 2. Semua hal baik itu prestasi ya. Bisa bantu orang tua, tetap sekolah walau capek, udah kemudian tetap semangat walau banyak masalah, itu juga prestasi ya. Dan itu keren banget teman Pro 2. Jujur aja nih ya teman Pro 2, prestasi saya ya, kalau dihitung untuk medali kayaknya sedikit sekali ya, masih kalah sama gantungan kunci di rumah tuh. Makanya Abdi pengen kalian cerita di sini, siapa tahu pengalaman kalian malah jadi inspirasi buat teman Pro 2 lainnya. Jadi Abdi tunggu ya, kirim aja prestasi ya, maksudnya cerita prestasi kalian di 0811 4894 990. Oke, saya tunggu ya.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Kamera rolling action.
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
2: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: parah banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Instagram
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang gimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: tahu bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Kami berdua dengar terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Abdi Wijaya Pranata, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fakfak Programa 2.

Produa, inilah Radio Republik Indonesia, program Produa Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Rabu tanggal 13 bulan Mei tahun 2026, dari Jalan Kapten PTNDN 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kembali lagi di 89 FM Pro 2 Fafak untuk menemani kamu semua di edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan juga di program sepeda ini tentunya di pukul 5 seperti biasa ya teman-teman ya. Kayaknya masih banyak yang masih tidur nih teman Pro 2. Jadi kalau mau aja ngobrol juga kayaknya sulit teman-teman ya. Jadi seperti biasa 1 jam ke depan dari jam 5 hingga jam 6 kita bakal jazz music, yaitu rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD kami atau music director kami, tentunya lagu-lagu yang bakal menyemangati kalian semua ya dalam memulai aktivitas di pagi hari ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi nanti di pukul 6 setelah beberapa lagu berikut. Kita mulai dari lagu pertama, yaitu lagu dari James Arthur, yaitu A Year Ago.
1: I miss you. Your name's still on my coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I'll miss you, babe. If only I had told you that before, maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink, I'll miss you.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan

berisiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Are, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Turn the headphone up. Check. Yeah.

0: Sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh, sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking.

0: тему. Привет, Эм.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Info Pro 2 FM. Langsung mulai FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Selamat pagi teman-teman. Kita masuk di 3 Info Pro 2 pertama teman Pro 2 ya. Di pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur di minggu ini teman-teman. Kita masuk di info pertama kita, yang pertama yaitu dari tetangga kita yang ada di Sorong nih. Ada kelompok Woronai teman Pro 2, yaitu para perempuan tangguh pesisir yang konsisten banget nih jadi penjaga kelestarian budaya Tasnoken. Dan ini tuh lagi sorot teman Pro 2 ya, dan juga emang keren banget nih. Dimana lokal pride asli Papua gak sih teman Pro 2. Lalu selanjutnya ada lanjutan yaitu info kedua nih. Ini juga lagi kita highlight dan juga lagi viral dan heboh juga. Info kedua kita masuk dari hobi jogging, di mana ada event lari JT Run 2026 atau 2026 yang lagi digelar oleh kementerian ya, dan mendukung wisata olahraga. Dan juga gak main-main teman-teman, target pesertanya itu tahun ini tembus sampai 10.000 orang. Nah, dari info terakhir kita soal cuan teman-teman ya, OJK baru aja rilis data kalau pasar modal kita tuh lagi jaya-jayanya nih teman Pro 2. Bahkan jumlah investor sekarang udah tembus 26,8 juta orang. Bukti nyata kalau misalnya anak muda zaman now sekarang udah melek investasi. Jadi teman Pro 2, dari 3 info tadi, kira-kira kalian lebih relate ke yang mana nih teman-teman? Apakah kalian udah mulai belajar investasi, hobi jogging, atau mungkin sama nih kayak teman-teman kita di Sorong yang melestarikan budaya noken? Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap saya tune 89 FM. Nanti setelah satu lagu berikut kita kembali lagi ya. Ini dia lagu dari Geisha, yaitu Jika Bukan Karenamu.

0: Ya Om Bro 2 kembali lagi bersama Ul dan juga Kak Desi sama Om Bro 2 ya di pagi hari ini. Di edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 menemani kalian semua di Sepada. Selamat pagi Om Bro 2. Nah, kalau tadi kita udah ngebuka dengan 3 info Pro 2, sekarang kita ngebuka dengan apa nih Kak Desi ya? Karena masih pagi banget ya, masih gelap juga di luar, masih subuh kayaknya nih ya. Dan juga kayaknya teman Pro 2 di pukul 6 ini masih melekat dengan bantal dan guling lah ya. Jangan lupa teman Pro 2 harus kerja, harus ngampus, harus sekolah teman-teman ya. Apalagi anak-anak sekolahan, biasanya kan jam, biasanya kalau misalnya
1: sudah harus bangun kan ya. Sudah taruh air panas, sedikit siapkan sarapan atau bekal ke sekolah, ke kantor.
0: Terus kalau misalnya anak sekolahan tuh biasanya berangkatnya jam berapa sih Kak? 6.30 kan ya?
1: Iya, jam 6.30 karena ada yang masuknya jam 7, ada yang masuk jam 7.15.
0: Itu lagi teman-teman ya. Kalau misalnya enggak sekarang bangunnya kapan lagi iya, teman-teman?
1: Kalau sudah bangun itu lebih baik bangun sudah. Mungkin beres-beres kamar dulu, bangun dari kasur langsung ke kamar mandi ya.
0: Jangan udah bangun lanjut tidur. Aduh,
1: itu nanti hilang. Bahaya itu.
0: Tiba-tiba sudah siang itu teman-teman ya. Aduh, nanti malah izin sakit ternyata ketiduran. Aduh, sama Bro 2 di pukul 6 ini kita bakal open request lagu nih. Kalau misalnya kalian semua yang mau request lagu buat menemani pagi hari kalian semua, boleh banget teman-teman ya. Silakan menghubungi kita di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, setelah ini ada lagu dari Novia Wahmid yaitu Lelaki Buaya Darat.

Halo teman Produa, lagi rame nih soal program MBG alias makan bergizi gratis yang lagi dijalankan di Indonesia tentunya. Program ini jadi salah satu langkah dari pemerintah Prabowo Subianto buat memastikan anak-anak sekolah dapat asupan makanan yang sehat dan bergizi. Karena faktanya, energi dan fokus belajar itu juga dipengaruhi sama apa yang kita makan loh. Buat kita anak muda, ini bukan cuma soal makan gratis, ini soal masa depan generasi. Gizi cukup, semangat kuat, prestasi meningkat. Yuk kita dukung sama-sama. Dan jangan lupa, tetap biasakan pola makan sehat, aktif bergerak, dan jadi generasi yang peduli sama kualitas hidupnya. Karena generasi hebat itu dimulai dari tubuh yang sehat dan pikiran yang kuat.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Ya Om Bro 2 itu dia lagu dari Hearts to Hearts dengan lagunya itu Style Tom Bro 2 ya. Ini lagu dari Hearts to Hearts tuh masih sampai sekarang jadi soundtrack di TikTok Tom Bro 2 ya. Saking enaknya lagu-lagu mereka, waduh. Dan juga Tom Bro 2 tentunya masih 89 FM Bro 2 Fafak masih bersama Maul dan juga Kak Desi menemani kalian semua di Spada. Selamat pagi Tom Bro 2. Di Spada kita kali ini sambil kita juga menunggu kira-kira ada gak teman-teman yang mau salam-salam, mau request lagu, mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Bisa menghubungi kita di 0811-4894-990. Dan juga kita masuk di informasi pertama kita kali ya Tom Pro 2 ya. Kira-kira siapa nih yang semalam niatnya pasang alarm pagi-pagi buat olahraga, tapi pas bunyi berujung cuma nunda-nunda terus ya, mendelay-delay alarmnya terus dan juga malah narik selimut lagi. Aduh. Tapi emang ya, ngaku aja teman-teman, hawa-hawa pagi kayak gini emang godaan kasur tuh kuat banget teman-teman ya rasanya ya. Tapi jangan kelamaan rebahan teman-teman Pro 2 ya. Barusan mau baca nih di hrri.co.id, ternyata gaya hidup sehat dan nge-gym tuh sekarang lagi digemari dan jadi tren di kalangan anak muda, teman-teman. Kerennya lagi, kesadaran kita tuh udah mulai meningkat kali ya. Gen Z tuh udah mulai sadar nih, asik. Jadi kita juga tahu kalau konsisten jaga pola makan, tidur yang cukup, ataupun rutin bergerak, itu tuh sekarang tuh dinilai jauh lebih penting daripada sekedar ngejar penampilan fisik atau mungkin sekedar ngejar apa ya, kesenangan semata gitu ya. Biasanya kan dulu orang-orang tuh sukanya tuh nge-club ya, dan juga apa ya, ngediskotik. Waduh, sekarang Gen Z tuh lebih aware teman-teman ya, lebih sadar kalau ternyata kesehatan kita tuh lebih nomor satu daripada kesenangan sesaat. Aduh. Jadi ini tuh bukan cuma sekedar apa ya, ingin mencapai tubuh yang ideal, tapi soal investasi gaya hidup yang lebih sehat teman-teman ya, yang bakal terus diminati buat masa depan. Jadi Tom Bro 2 kira-kira mumpung masih pagi nih ya, mau tanya deh, kira-kira aktivitas atau olahraga apa sih yang paling kalian suka di pagi-pagi kayak gini Tom Bro 2, buat apa ya, buat ngusir rasa ngantuk kali ya pas baru bangun. Kalau Kak Desi sendiri, berdasarkan apa yang udah mau bicarakan nih, kira-kira menurut Kak Desi gimana nih? Kalau soal anak muda tuh sekarang lebih sadar gitu, kalau ternyata kesehatan tuh penting ya, bukan cuman kesenangan semata gitu.
1: Kayak kemarin tuh ya Kakak Maul ya, sudah sekitar seminggu lebih ini mulai kembali pergi ke tempat gym. Itu anak-anak muda banyak, anak-anak sekolah memang dilihat tidak gendut-gendut sekali, tapi untuk kesehatan itu kan tidak harus, karena kita berat badannya di atas dari rata-rata, jadi ya sudah mungkin olahraga dulu, tapi untuk kesehatan ya harus.
0: Betul-betul.
1: Daripada malamnya itu nongkrong, sudah nongkrong, kopi lagi, terus nanti bergadang lagi, sementara besok kan sekolah. Sekarang anak-anak muda kalau tidak jaga kesehatan, terus kapan lagi?
0: Betul banget teman-teman ya. Udah nongkrong sampai larut malam, minum kopi manis-manis.
1: Karena sekarang ini diabetes itu bukan hanya di usia 30-an. Kemarin itu saya sempat nonton juga ya di salah satu medsos itu, anak sekitar usia 7 atau 8 tahun itu sebelum makan insulin. Jadi itu dari pola makan. Jadi kalau anak-anak yang suka kayak makan pizza, kemudian makan pokoknya makanan-makanan cepat saji gitu, boleh lah toh, tapi mungkin sebulan dua kali cukup. Kalau keseringan ya begitu, nanti tidak, penyakit itu dia sekarang, zaman sekarang ini penyakitnya tidak mengenal usia ya, nanti ini untuk orang lansia gitu. Tapi anak-anak muda kebanyakan.
0: Aduh, ternyata penyakit itu gak bakal pilih-pilih orang teman-teman ya.
1: Iya, tidak milih usia.
0: Tidak milih usia juga. Mau sebalita maupun sekecil itu pun ternyata udah kena diabetes tuh sedih banget gak sih Kak Desi?
1: Aduh, padahal dia pakai insulin Kakak.
0: Waduh, jadi nomor 2 dengerin ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
3: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama, gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
3: Oh iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi, widi, widi, widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

vaksin akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Spada, spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Hey, what's up, Pro 2 dan juga Spada teman Pro 2 ya. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku 89 FM Pro 2 Fafak dan juga seperti biasa di pukul 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, teman-teman yang mau beraktivitas tentunya ya. Mau kuliah, mau ngampus, mau kerja, mau sekolah, pokoknya mau beraktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kayaknya kalian harus tahu mengenai perakiran cuaca deh. Apalagi soal fak-fak yang kadang kiding ini teman-teman ya. Kadang hujan, kadang gelap ya teman Pro 2. Kadang panas juga, kadang matahari satu buat satu orang. Waduh, agak sulit juga teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian semua mau beraktivitas, ini dia perakiran cuaca dari perakirawan yang bertugas. Tentunya perakiran cuaca dari BMKG untuk hari Rabu ya, di tanggal 13 Mei tahun 2026.
4: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari esok Rabu 13 Mei 2026 sebagai berikut. Pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada malam hari cuaca diperkirakan jadi hujan dengan intensitas ringan, sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan antara 71 hingga 99 persen. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur mencapai 2 meter. Dan surut terjadi pada pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Timur mencapai 0,8 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander selaku PGM bertugas ucapkan terima kasih.
3: Ya, Bro 2 itu dia ya, dari perakiran bertugas yaitu dari Kak Alexander mengenai perakiran cuaca pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Semoga aja kalian semua yang beraktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan tidak akan terhambat ya dengan cuaca yang mungkin enggak sesuai apa yang kalian mau ya teman-teman, karena cuaca kan kita gak bisa atur nih, Allah yang atur teman Pro 2 ya. Jadi teman-teman itu dia, dan juga jangan kemana-mana tentunya. Setelah beberapa lagu berikut kita bakal masuk lagi tentunya di informasi-informasi dan juga topik-topik menarik untuk kita bahas. Dan kita masuk ke lagu selanjutnya, lagu dari Shaggy Dog yaitu Di Seidan.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Dengarkan dan ikuti Produk Fafang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Yang baru itu dia lagu dari Justin Timberlake dengan lagunya itu Love Never Felt So Good. Dan juga teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget nih di 0811-4894-990. Dan kita baru aja dapat requestan lagu ya Kak Desi ya. Dari siapa Kak Desi?
1: Aduh, datangnya dari Kakak Jeffrey yang Kakak ada Jeffrey di seputaran Jalan Kokas ya.
0: Oke. Mau request lagu apa nih Kak Desi nih?
1: Lagu dari Ada Band.
0: Lagu dari Ada Band?
1: Iya, harus kumati.
0: Aduh. Harus kaku mati. Oke. Mau cari dulu ya, kita taruh di playlist nih teman-teman ya. Jadi teman Bro 2 jangan sungkan-sungkan juga kalau misalnya mau request lagu ya, karena
1: iya,
0: sama
1: teman-teman ini aktivitas ya.
0: Betul.
1: Di pagi biar semangat.
0: Iya teman-teman ya, apalagi pagi-pagi kayak gini baru mulai kerja dengan lagu favorit kan enak banget ya teman-teman ya. Dan juga ini Ada Band harus kaku mati udah masuk nih teman Bro 2 di playlist kita. Jadi teman-teman pastikan Kak Jeffrey jangan kemana-mana ya, masih pantau terus 89 FM. Kira-kira Kak Jeffrey nih dengarnya dari mana nih, ke RRI Digital?
1: Atau? Iya, RRI Digital.
0: Oh asik, RRI Digital teman-teman ya. Jangan lupa untuk mendownload RRI Digital teman-teman di HP kalian masing-masing, karena kalau lewat RRI Digital bahkan dari Jakarta pun ada teman-teman.
1: Iya, dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya asik. Dari Sabang sampai Merauke. Kadang waktu itu pernah ada yang dari Jepang. Untuk ini, untuk request
1: dari
0: lagu
1: dari Malaysia juga itu.
0: Oh gitu.
1: Sering dengar siaran kami.
0: Kalau dari Jepang kakaknya mau sih yang request lagu ya. Anyway teman-teman, kita langsung dengerin nih lagu dari Ada Band, requestan dari Kak Jeffrey, yaitu Haruskah Ku Mati.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ewa Sokom Pro 2 masih di 89 FM, Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu, teman-teman ya. Dan juga masih bersama Maul, teman Pro 2 dan juga Kak Desi yang menemani kalian semua di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih ngebahas seputar kesehatan teman-teman ya, karena kita masih menyorot nih gaya hidup sehat dan juga nge-gym yang sekarang tuh lagi digemari oleh anak muda teman-teman. Dan kalau ngomongin soal gym dan juga kesehatan, enaknya teman Pro 2 kalau Gen Z sekarang meskipun sudah aware gitu ya, sudah sadar, tapi juga difasilitasi dan juga diakomodasi dengan baik nih ya. Jadi sekarang tuh udah banyak fitness center, gym, ataupun sekarang tuh lagi banyak olahraga-olahraga baru ya yang bisa mendukung kesehatan kalian, tapi juga have fun gitu teman Pro 2 ya. Jadi seneng juga gitu. Kalau misalnya fitness center dan juga gym sekarang di Fafak juga ada kan teman-teman ya. Itu tuh di arah Rawagom, dan juga kalau gak salah juga ada di sekitaran, di mana lagi ya kalau gak salah ya, tapi dekat Pujasera juga ya. Dan juga kan pemerintah Fafak juga menyediakan fasilitas ya Kak Desi ya, iya, di sebelah satu Tunggu Tiga Batu itu, iya, fitness center, sport center ya teman-teman ya. Jadi bukan cuman apa ya, bukan cuman kesadaran dari generasi muda atau Gen Z aja nih teman-teman, tapi udah difasilitasi oleh berbagai pihak, apalagi pihak pemerintah. Jadi sekarang kayaknya udah nggak ada lagi nih alasan buat kalian nunda-nunda, masih belum bisa lah kalau mau lah, masih belum ada fasilitasnya dan lain-lain. Oh kayaknya sudah tidak bisa teman Pro 2 ya. Itu kalau kalian masih nunda-nunda bukan gara-gara gak ada fasilitas, tapi karena malas teman-teman. Aduh, jadi pastikan kalian semua yang muda-mudi ini ya, justru muda-mudi ini harus digencar-gencarkan kesehatan kalian teman-teman. Kalau kalian udah tua kayaknya ya itu mah bukan apa ya, ya ada penyesalan tuh selalu datang belakangan teman-teman. Halo, jadi kalau Kak Desi sendiri biasanya gimana nih kalau ngomongin olahraga, olahraga ringan-ringan aja ya?
1: Iya, jalan kaki juga itu sudah termasuk juga untuk kita mengeluarkan keringat ya, karena ya tidak perlu harus lari yang sampai 2-3 jam ya. Tapi kalau jalan kaki sudah mengeluarkan keringat itu juga sudah ini olahraga ringan.
0: Yang penting keluar
1: ya, ringan saja.
0: Keluar ini ya, apa ya namanya, zat-zat yang jahat yang ada dalam tubuh ya, gitu lewat keringat.
1: Yang kotor.
0: Itu teman Pro 2. Jadi kalau menurut kalian, kalian sukanya nge-gym, fitness center, jogging atau gimana ya teman-teman untuk olahraga? Karena kemarin sempat ada Zumba juga ya di RRI ya, yeah. Jadi kayak itu menarik juga tuh teman-teman. Jadi teman Pro 2 yang mau memberikan tanggapan kalian boleh menghubungi kita di jalur WhatsApp di 0811-4894-990. Dan juga teman Pro 2 jangan kemana-mana, lagu selanjutnya ada lagu dari Vidi Aldiano yaitu Senyumin Dulu Aja. Bye.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu,

Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih dalam sekolah FM Pro 2, Fafak teman terbaik kamu, Tom Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi Tom Pro 2. Nggak terasa nih, udah pukul 8 pagi ya. Langit Fafak juga udah mulai terang. Dan teman-teman, kalau misalnya tadi kita udah ngebahas soal sports dan juga gym dan juga kesehatan, ini masih seputar kesehatan, tapi kita beralih nih teman-teman ya. Kita beralih ke soal junk food atau makanan cepat saji ya. Kalau junk food itu kan arti bahasa Indonesia itu makanan sampah teman-teman. Waduh, kok makanan sampah, kenapa nih Kak Maul ya? Nah, ngomong-ngomong teman Pro 2, Maul tuh baru baca artikel nih. Kalau tadi dari rri.co.id, sekarang dari Antara News.

0: teman-teman. Jadi buat teman pro 2 yang susah lepas dari fast food ya, ternyata kamu semua tuh tetap bisa loh makan junk food tanpa ngerusak kesehatan. Karena emang yang kita tahu ya, junk food itu kan makanan sampah disebutnya karena itu tuh punya gula yang tinggi ya kan. Terus garam-garaman yang tinggi, teman-teman, yang malah bikin sumber penyakit gitu daripada protein yang kita dapat gitu. Jadi gimana caranya Kak Mau supaya kita tuh bisa makan junk food tanpa ngerusak kesehatan? Kuncinya itu ada di porsi dan juga keseimbangan, teman-teman ya. Misalnya nih, kurangin deh, coba pesan minuman manis kayak soda ya, atau mungkin kopi-kopian yang gulanya tuh kelewatan tinggi. Coba ganti jadi air putih. Jadi teman produknya boleh, masih boleh nih minum kopi ya, tapi lebih sering minum air putih, teman-teman ya. Mungkin bolehlah kayak 1 minggu sekali atau 2 minggu, 2 minggu, 2 kali seminggu gitu, teman-teman ya. Tapi sisanya tuh dibarengi sama air putih. Terus cobain juga makan pelan-pelan, teman-teman. Soalnya otak kita tuh ternyata butuh 20 menit buat sadar kalau perut kita tuh udah kenyang. Jadi kalau bisa teman-teman ya, tambahin juga ekstra sayur-sayuran biar seratnya tuh tetap dapet. Jadi kalau misalnya junk food tuh kan udah makanan cepat saji, cepat datang gitu ya, cepat bisa disantap, cepat juga habisnya. Yang ada kok rasanya kok kayak gak kenyang ya, padahal udah makan 3 burger. Itu kayaknya bukan gak kenyang, teman-teman, kayak rakus teman pro 2 ya. Jadi ya itu teman-teman ya, sambil nemenin kerjaan kalian atau teman-teman lagi berkendara gitu ya. Kira-kira kalian ada gak gejala-gejala yang sama gitu ya? Rasanya kok kak kayak makan mie, udah makan 3 bungkus gak kenyang gitu ya. Aduh, itu kayaknya cepet-cepet ke dokter teman-teman ya. Kurang tahu lagi kalau itu teman pro 2.
1: Kayaknya lambung besar
0: kan? Itu lagi ya, kayaknya lambung tuh kapasitasnya bukan kapasitas perut manusia itu. Kayaknya profil ya. Waduh, gawat juga teman-teman ya. Tapi kalau misalkan Desi sendiri sering gak sih makan junk food gitu?
1: Suka juga kayak mau, tapi jangan keseringan. Sesuatu yang kita makan terlalu berlebihan ya bukan lagi hanya kenyang, tapi membawa penyakit untuk diri kita sendiri. Jadi kalau mungkin sebulan sekali dua kali bolehlah.
0: Sekali dua kali
1: keseringan juga.
0: Betul. Kalau mau sih ya tipe-tipe yang apa ya, jarang. Jarang tuh bukan karena emang jaga kesehatan, tapi karena gak mau keluar duit aja ya teman-teman. Kayak kalau misalnya pengen burger kita, aduh, daripada beli burger di luar mending bikin burger sendiri. Aduh, bisa dapat yang biasa dapat 1 di luar bisa dapat 3 kalau bisa buat sendiri.
1: Ya, contohnya ini juga ya, apa nama kentangnya?
0: Kentang, betul.
1: Bisa beli di minimarket, terus pulang kita bisa goreng sendiri, terus minyaknya juga minyak yang baru,
0: bisa lebih bersih
1: beberapa hari, kemudian lebih hemat. Yang harganya kalau kita beli di luar itu sudah bisa dapat 1 bungkus besar, bisa digoreng 3-4 kali.
0: Betul.
1: Bukan saja mencari hemat, tapi untuk kesehatan.
0: Betul. Karena kentang-kentang sekarang tuh biasa banyak ini ya, kayak udah direndam pakai minyak yang berulang-ulang. Terus apa lagi ya? Terus garamnya itu loh, kadang garamnya dari kentang tuh enggak ditakar. Bukan enggak ditakar sih, tapi kayak ya udah garam-garam aja.
1: Apa namanya kalau kita makan tuh garamnya tuh masih kasar-kasar masih ini.
0: Gitu.
1: Kalau di rumah kan ya sedikit saja.
0: Ya, bisa kita sesuaikan lah dengan kesehatan masing-masing, teman-teman. Jadi itu teman pro 2 ya. Kalau kalian sendiri kira-kira fast food apa nih atau junk food apa? Atau apa sih, makanan cepat saji lah. Makanan cepat saji apa yang paling sering jadi pelarian kamu semua? Mungkin pas lagi bosen atau mungkin pas lagi mager masak gitu, teman-teman ya. Bisa menghubungi kita di jalur WhatsApp di 0811 4894 990, dan juga lewat RRI Digital, teman-teman ya. Jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Selanjutnya kita bakal masuk lagu Isyana Saraswati nih, teman-teman ya. Isyana Saraswati dengan Raisa, yaitu Anganku Angan-Anganmu. Waduh.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Esensi Buko 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia. Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi Buku 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Eurimo. Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
0: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Ya teman Brodo, itu dia lagu dari Biba Dubi dengan lagunya itu Real Man, teman-teman ya. Sampai sekarang tuh masih oke aja nih untuk didengar ya. Tapi lagu Biba Dubi itu bagus-bagus semua teman Brodo. Apalagi lagu Biba Dubi dengan Love, aduh rasanya tuh udah meleot-meleot teman-teman ya. Karena terlalu emosional. Meleot tuh ini loh kak, maksudnya kayak kakak tahu ini maskot yang begini-begini. Oh, yang iya. Punyanya ini, punyanya apa namanya, punyanya Xiaomi begitu, pokoknya counter-counter HP begitu ya. Nah meleot itu dia kalau misalnya dia terturun bengkok, nah itu tuh meleot tuh kayak jatuh luluh lantak gitu. Ya biasa kalau misalnya kita lagi ngegalau gitu ya, atau mungkin lagunya soal cinta-cintaan gitu, aduh pasti rasanya tuh meleot teman bro dua ya. Tapi ngomongin soal cinta-cintaan dan juga hubungan asik, kita mau bahas ini nih kak, soal toxic relationship. Nah ini kan emang pagi-pagi kayak gini kan emang kita bahas tuh kesehatan-kesehatan terus ya.
1: Iya.
0: Jadi ini tuh termasuk kesehatan, dimana kalian tahu gak sih toxic relationship itu kan memicu gangguan mental, tapi benar atau enggak nih? Kira-kira soal apa nih? Jadi biasanya nih teman-teman ya, jujur-jujur aja nih, kadang energi kita tuh bukan habis karena ngerjain tugas kampus, ngerjain kantor, tapi justru kesedot sama pacar sendiri. Ayo siapa di sini yang paginya tuh udah diawali dengan drama gitu ya. Biasanya kayak aduh masih pagi-pagi baru bangun tidur udah berantem. Waduh.
1: Chat masuk ini yang ini bikin menguras otak dan bikin asap-asap keluar ini kagak mau.
0: Baru bangun tidur cekcok kan. Nah. Tapi biar kamu semua lebih sadar gitu ya, lebih aware juga. Mau baru aja baca artikel dari rri.co.id nih. Ternyata hubungan asmara yang tidak sehat ataupun toksik ya, kita tahu ya, itu tuh bukan cuma bikin emosi sesaat teman-teman, tapi berpotensi memicu gangguan kesehatan mental, terutama buat anak-anak muda. Dimana menurut psikologi yaitu Andi Cahyadi, kalau kamu semua, kalau kamu punya relationship, punya hubungan gitu ya, tapi terus-terusan merasa disalahkan, diremehkan, atau mungkin dikontrol sama pasangan, kondisi psikologis kamu tuh bakal tertekan ya, dan juga rentan mengalami kecemasan serta stres kronis. Bahayanya lagi, banyak dari kita tuh mengabaikan hal ini karena kita tuh menormalisasi kalau misalnya perilaku dia tuh ternyata gara-gara sayang lah, atau beranggapan bahwa hubungan itu tuh masih layak untuk diperjuangkan. Waduh, itu sulit teman-teman ya. Padahal hubungan yang benar tuh harusnya memberikan dukungan sosial dan juga sebagai pelindung kesehatan mental, bukan malah bikin kita tuh merasa tidak berharga, terus tidak.
1: Ya marah-marah terjelas
0: aja
1: tuh.
0: Iya, marah-marah terjelas. Kadang-kadang apa ya? Kita tuh kan merasa pengen dilindungi gitu ya kayak. Tapi kalau terlalu dilindungi sampai tidak bisa keluar,
1: nah tidak itu bisa, terlalu menekan. Kalau bisa kasih masuk di dalam toples saja
0: kayak sudah. Terlalu overprotective. Ketemu baru satu detik saja terbalas dia langsung kamu selingkuh ya. Selingkuh sama siapa satu detik itu? Sama setan kayaknya.
1: Tapi sebenarnya Kakak Maul kalau model kayak begitu, jangan-jangan si dia yang kayak begitu. Karena sering marah tanpa jelas begitu. Padahal dia yang sedang melakukan hal itu.
0: Oh,
1: bisa
0: gawat
1: jadi.
0: Juga kalau kayak
1: iya. Jadi jangan menyamakan. Kalau kamu sering bikin begitu ya jangan menyamakan dengan pasanganmu. Selalu berpikir yang positif.
0: Betul. Pokoknya teman pro dua, kalau kalian udah tahu kalian ada di hubungan yang toksik ya, yang beracun, mending teman-teman
1: geser.
0: Mending geser teman-teman ya. Tapi mending pikir 2 kali, 3 kali lagi. Kayaknya enggak worth it gitu kalian perjuangin. Karena hubungan tuh bukan cuma sesaat, tapi bakal berlangsung seumur hidup. Dan seumur hidup tuh lama teman-teman ya. Jangan kira kalau misalnya kalian bakal bertahan, bukan 1 tahun 2 tahun teman-teman, sampai tua renta apakah kalian bisa bertahan dan seperti itu, kayaknya enggak. Mau enggak deh teman-teman. Aduh. Oh, masih pagi nih. Kita saling menguatkan teman-teman ya. Teman pro 2 yang pernah punya pengalaman berhasil lepas dari pasangan yang toksik itu gimana sih tipsnya teman-teman? Jadi coba dong share kalian ya. Kira-kira seperti apa toksiknya dan juga gimana cara keluarnya. Bisa menghubungi kita di 0811 4894 990 dan juga lewat RRI Digital ya teman pro 2. Jangan sampai kalian lagi dengerin ini terus pasangan kalian di sebelah kalian apa ya, jangan kita toski ya teman-teman ya, aduh. Jangan teman-teman Broadway ya. Jadi ya gitu deh, silahkan cermati informasi yang mau bawakan teman-teman. Itu dia informasi yang mau kutip dari rri.co.id. Toxic relationship picu gangguan mental, benar atau enggak? Benar kata Pak Olma ya. Dan juga teman-teman, sekarang kita masuk ke lagu selanjutnya. Lagu dari GAC yaitu Gamaliel Audrey Cantika dengan lagunya yaitu Sailor.

Jodu FM, teman terbaik kamu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.